peri. Wem si kita kutaya, ikut sawena utasi gaya. Wem aku peruyo, si kita kutaya, ikut sawena utasi laya. Yo, kamu wakalu.